turnai olengan. Iwai semuat laiba gondur. Tal bela tal minyo mandu kibi tal. Kanyan tokul tal bifai. Kanyan tokul matimiraf. Lanyi bakke galmi anga chiyo unjandun bakke saar. Sama waji wayo nala. Kula wayo amma wayi. Kula siya dolo e khalat. Lanyi bakke galmi anga chiyo. Mundu metek. Gore bunyo lekla. Jit.